Gierren kanta bat ipiniko, amengo diskoku. Dayan Rayen ataban disku Long Road tituluku. Esan dugu zela nau Dayan Rayen Rumani jasotako dela, baina Chicagoan asetxeku. Eta urungo kantin txungoro bena, amengo diskoku, Wheels On titulu enda.